Welcome to Indonesian Program with Radio Indonesia Adelaide at 5 ABI 103.1 FM with me, Sauda Frost. Selamat siang pendengar semuanya, selamat siang yang ada di Indonesia, selamat siang yang ada di Australia, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Ya, saya harap hari ini Anda semua sehat-sehat dan berbahagia sehingga bisa beraktivitas. Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026, Sabtu kedua di bulan Mei. Satu jam ke depan saya, Sauda Frost, bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi warna akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman atau sahabat. Nah, pendengar, minggu ini udara di Adelaide kembali dingin ya, hujan terus dan angin. Nah, saya harap Anda tetap menjaga keluarga dan diri Anda sendiri dalam kehangatan dan kesehatan yang prima. Nah, untuk mengawali lagu persembahan atau mengawali perjumpaan kita, saya persembahkan lagu yang pertama, yaitu untuk menghangatkan di udara yang dingin ini, saya persembahkan Ngopi Bareng. Yuk kita pendengarkan lagu Ngopi Bareng.

itu tadi lagunya Ngopi Gade ya, untuk Anda sambil mendengarkan program saya. Anda mendengarkan lagu Ngopi sambil ngopi bersama teman atau keluarga. Udara yang ini nggak bisa kemana-mana, tinggal di rumah. Kalaupun Anda berkemudi atau mengendarai kendaraan atau mengendarai mobil ya, sesuaikan dengan keadaan atau kondisi jalan ya, meskipun di bawah kecepatan it's okay, yang penting selamat. Nah pendengar, untuk lagu berikutnya saya persiapkan apa ya, sebentar. Nah untuk topik berikutnya, sebelum saya mempersiapkan lagu, nah topik berikutnya ini adalah tentang ini ya, sebentar ini saya cari ya, kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia kembali menjalin kemitraan ya, itu nanti topiknya. Nah lagu pemerintah Indonesia dan Australia kembali menjalin kemitraan serta menjalankan 38 kegiatan riset terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim yang puncaknya dipresentasikan dalam Knowledge and Innovation Exchange atau KAI Summit di Jakarta tanggal 28 sampai tanggal 29 April kemarin. Acara ini digelar oleh Koneksi, platform pertukaran pengetahuan Indonesia dan Australia. Nah sebentar ya, saya ya dengan lagunya sudah saya persiapkan dulu ya. Nah kembali ke topik, Dirjen Rispek Kemdendikbud Saintek Fauzan Aziman mengatakan 38 riset tersebut terlaksana dalam sebuah ekosistem solusi yang mencakup 9 pilar utama: ketahanan iklim, keamanan air, sistem pangan, kesehatan, transisi energi, pengurangan resiko bencana, keanekaragaman hayati, dan pembiayaan iklim, serta tata ruang tata kelola inklusif. Kesembilan pilar tersebut membawa signifikansi yang luar biasa dan dapat dijabarkan dalam tiga aspek fundamental bagi masa depan Indonesia, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan iklim ini adalah ancaman langsung terhadap sistem pangan, mata pencarian, dan ketahanan ekonomi bangsa. Riset-riset yang kita dukung berupaya memastikan roda ekonomi tetap berputar dan beradaptasi. Contoh nyata riset di bidang sistem pangan dan ketahanan iklim berjudul Building a Sustainable Future yang mengembangkan varietas padi bernutrisi dan tangguh iklim. Riset ini dipimpin oleh Profesor Barry Foxon dari The Australian National University atau ANU bersama peneliti utama Indonesia seperti Dr. Henry Susila dari UGM dan Dr. Yekti Asi Perswati dari BRIN. Kata Fauzan, inovasi teknologi genetik ini penting untuk memastikan ketahanan pangan yang bermuara pada stabilitas ekonomi nasional. Lalu, dampak perubahan iklim tidak merata. Kelompok rentan dapat dikatakan menanggung beban yang paling berat. Riset bertema Climate Resilience Primary Healthcare yang dipimpin oleh Dr. Inyoman Sutrasa dari Australian National University atau ANU berkolaborasi dengan peneliti dari Universitas Udayana. Sedangkan dari sisi advokasi dan perlindungan sosial, Dr. Zulda Sahia dari Universitas Negeri Semarang bersama Profesor Phil Dawson dari Universitas Western Australia dan peneliti dari Australian National University melaksanakan riset yang membuat kebijakan beradaptasi iklim sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GESI. Dari aspek lingkungan, riset berjudul Tide Eye, sebuah sistem pemantauan banjir berbasis AI dan satelit di pesisir utara Jawa, dipimpin oleh Associate Professor Leng Chung Tran dari University of Wollongong, bekerjasama dengan para peneliti dari Telkom University. Wakil Duta Besar Australia Gita Kamat mengatakan pendidikan dan riset merupakan satu pilar utama dalam hubungan Indonesia-Australia yang telah terjalin sejak lama. Hasil-hasil riset tersebut menunjukkan bahwa ketika Australia dan Indonesia bekerja sama, kita mampu menghasilkan solusi yang relevan, inklusif, dan berdampak luas.
Wakil Menteri PPN Febrianto Alprianto Rudiat berujar kontribusi nyata koneksi khususnya dalam tema lingkungan hidup dan perubahan iklim menunjukkan bahwa arah pembangunan ke depan tidak bisa lagi dilakukan bisnis seperti biasanya. Kita membutuhkan kebijaksanaan atau kebijakan yang berbasis bukti. Kita membutuhkan inovasi yang relevan dan paling penting membutuhkan keberanian untuk mengubah paradigma kita dari research for publication menjadi research for impact. Begitu ya, tadi itu uraian tentang kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia ya. Satu lagi kerjasama di bidang yang sangat menguntungkan bagi para petani juga untuk perekonomian Indonesia. Nah, untuk lagu yang kedua saya persembahkan Better You Believe dari Raisa. Ya, saya perdengarkan lagunya dari Raisa, Better You Believe.

itu tadi lagunya Raisa ya, dari duet bersama Kara Senoa, lagunya cukup indah, You Believe Me, Better You Believe Me. Nah ini, WHO selidiki resiko hantavirus yang menular antar manusia apakah mengulang pandemi COVID-19. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan 3 penumpang kapal pesiar MV Honduras yang berlayar dari Ushuaia, Argentina menuju ke Tanjung Verde, Afrika, meninggal dunia diduga disebabkan hantavirus. Per 4 Mei 2026, WHO telah mengidentifikasi 7 kasus diduga hantavirus dengan 2 diantaranya sudah terkonfirmasi hasil labnya. Meski jarang terjadi, penularan dari manusia ke manusia yang terbatas telah dilaporkan dalam wabah virus Andes sebelumnya jenis hantavirus tertentu. Saat ini WHO menilai resiko terhadap populasi global dari peristiwa ini sebagai rendah dan akan terus memantau situasi epidemiologi serta memperbarui penilaian resiko. Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, WHO saat ini memang sedang melakukan investigasi untuk memeriksa dugaan keterlibatan strain virus Andes, jenis hantavirus langka yang pernah terbukti bisa menular antara manusia dalam kontak yang sangat dekat. Namun umumnya hantavirus ditularkan hewan pengerat yang terkontaminasi, bukan menyebar dari manusia ke manusia. Berdasarkan data ilmiah hingga saat ini, potensi hantavirus menjadi pandemi seperti COVID-19 kemungkinannya sangat kecil. Ini terjadi karena reservoir utama dari hantavirus adalah tikus, bukan manusia sebagaimana dalam kasus COVID-19. Penularan hantavirus antar manusia sangat terbatas dan efisiensi transmisinya tidak setinggi virus respiratory seperti SARS atau COVID-2 atau influenza. Namun, dalam perspektif epidemiologi modern, semua orang tetap perlu waspada lantaran interaksi antara manusia dengan hewan liar semakin meningkat. Krisis iklim, urbanisasi, dan kerusakan ekosistem meningkatkan interaksi manusia dengan hewan liar yang memperburuk resiko munculnya zoonosis baru. Jadi, ancaman hantavirus lebih outbreak sporadis dengan fatalitas tinggi, jadi bukan pandemi global atau cepat menyebar. Namun, setiap muncul isu potensi wabah baru termasuk resiko dari hantavirus kerap ditanggapi masyarakat dengan skeptis. Ketidakpercayaan tersebut saat ini menjadi fenomena global yang sangat nyata pasca pandemi COVID-19. Menurut Diki, terdapat beberapa faktor utama menguatkannya trauma sosial pasca pandemi COVID-19 ini. Pertama, masyarakat mengalami ketakutan, pembatasan sosial, dan tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19. Akibatnya, ya, muncul kelelahan psikologis terhadap isu wabah baru. Dan yang kedua, infodemi dan disinformasi di media sosial. Informasi valid bercampur dengan opini, teori, konspirasi, atau hoax di media sosial. Hoax ini berseliweran tanpa filter yang jelas di media sosial. Dan yang ketiga, inkonsistensi komunikasi resiko. Jadi banyak negara termasuk global masyarakat itu melihat perubahan kebijakan cepat, perbedaan pendapat ahli, dan politisasi kesehatan. Ini yang menurut trust terhadap institusi. Menurunkan trust terhadap institusi. Keempat, polarisasi sosial pasca pandemi COVID-19. Kesehatan publik sering bukan diposisikan sebagai wacana ilmiah, melainkan isu politik, ekonomi, atau

keuntungan. Tidak dipungkiri itu ada kepentingan ekonomi dalam sistem kesehatan global, tapi tidak berarti setiap outbreak adalah rekayasa bisnis, karena dalam kasus hantavirus misalnya, bahkan belum ada vaksin global yang digunakan secara luas. Terapi spesifik juga sangat terbatas, penanganan utama juga masih supportive care ICU. Jadi narasi wabah dibuat untuk jual vaksin ya tidak sesuai dengan kasus hantavirus saat ini. Nah itu tadi topik atau artikel tentang hantavirus. Saya persembahkan lagu yang ketiga yaitu Prahara Cinta dari Elvas. Selamat menikmati.

Nah, lagunya tadi ya dari siapa? Elvas. Nah, lagunya dari Elvas tadi Prahara Cinta itu lagu lama ya, tapi masih enak dengar. Saya suka apa? Perkusinya. Nah, informasi berikutnya saya sampaikan tentang peran media sosial dalam membentuk

pola konsumsi generasi muda ya. Antropologi Indonesia Profesor Dr. Sumiarto Aji Purwanto menilai media sosial memiliki peran ganda dalam membentuk pola konsumsi generasi muda, yakni mendorong gaya hidup yang konsumtif sekaligus menjadi ruang penyebaran tren frugal living atau hidup hemat dan literasi finansial. Media sosial itu memang instrumen yang paling efektif untuk mendorong pola hidup konsumtif. Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia itu menyampaikan media sosial sangat saat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan pencapaian maupun gaya hidup di hadapan publik. Ia menyebutkan kondisi tersebut sebagai economy of appearance atau dorongan untuk mempertunjukkan pencapaian dan identitas diri melalui media sosial. Dunia kita sekarang ini memang harus ada sesuatu yang kita tunjukkan. Sumiarto menilai pencapaian yang ditampilkan di media sosial umumnya berkaitan dengan aspek ekonomi maupun gaya hidup, mulai dari nongkrong di tempat tertentu hingga membeli barang terbaru. Akibatnya, standar sosial di masyarakat ikut meningkat karena terus membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Media sosial ini kemudian mendorong kita membandingkan diri kita dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Ia mengatakan kondisi tersebut mendorong keinginan untuk mengikuti tren secara cepat, termasuk dalam konsumsi barang maupun gaya hidup. Meski demikian, media sosial juga dapat menjadi ruang penyebaran narasi tandingan yang mendorong gaya hidup lebih hemat dan sadar finansial. Konten mengenai budgeting, frugal living, hingga tantangan seperti no buy challenge ya, dinilai mulai berkembang di berbagai platform digital. Media sosial juga bisa menjadi kontra narasi. Menurut saya, influencer memiliki peran besar dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat, hingga diperlukan lebih banyak figur yang mendorong literasi finansial dibanding sekedar konsumsi yang berlebihan. Kita perlu banyak influencer yang bukan mendorong konsumsi tetapi mempromosikan finansial. Nah, itu tadi ya peran dari media sosial bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi jelek. Jadi itu tadi. Nah, untuk lagu berikutnya saya persembahkan dari Vidi dengan judul Status Palsu. Saya persembahkan untuk Anda. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya dari Vidi, almarhum Vidi ya. Lagunya judulnya Status Palsu. Nah, pendengar untuk berikutnya ini hari ini tanggal 9 Mei ya. Tanggal 9 Mei menjadi salah satu hari bersejarah yang syarat makna di berbagai belahan dunia, mulai dari perayaan kebebasan Guernsey, semangat persatuan Eropa, hingga parade megah di Rusia dan perayaan edukatif ala magnet alfabet. Semuanya menunjukkan beragam cara bangsa-bangsa memperingati perjuangan dan pencapaian mereka. Nah, salah satu contohnya ini hari Guernsey atau simbol ketangguhan warga pulau. Setiap tanggal 9 Mei, warga Guernsey merayakan hari pembebasan, momen penting yang menandai berakhirnya pendudukan Nazi Jerman selama hampir 5 tahun dalam Perang Dunia Kedua. Guernsey yang terletak di Selat Inggris sempat dijuluki sebagai Pulau Gila Hitler karena menjadi salah satu wilayah yang paling dibentengi oleh Nazi. Invasi dimulai secara tragis ketika Jerman membom pelabuhan St. Peter Port karena salah satu mengira truk tomat sebagai kendaraan militer. Ketika akhirnya bendera Nazi dikibarkan pada tanggal 30 Juni 1940, warga pun dipaksa menghadap hidup di bawah pendudukan. Perayaan hari pembebasan pada tanggal 9 Mei bukan hanya mengenang akhir dari penderitaan, tetapi juga menegaskan keteguhan hati dan semangat rakyat Guernsey dalam mempertahankan jati diri mereka. Dan yang kedua yaitu Hari Eropa, simbol persatuan dan perdamaian. Di tengah kenangan dalam Perang Dunia Kedua, negara-negara di Eropa memperingati Hari Eropa pada tanggal 9 Mei. Hari ini merujuk pada Deklarasi Schuman tahun 1950 yang menjadi landasan lahirnya Uni Eropa. Pada tahun 2025 akan menjadi momen refleksi atas pencapaian Uni Eropa sekaligus mengingat pentingnya solidaritas di tengah tantangan global. Hari Eropa menjadi ajakan bersama untuk memperkuat kerjasama antara negara demi menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, itu tadi perayaan yang dirayakan hari ini tanggal 9. Sedangkan di Rusia, hari kemenangan, semangat juang yang dirayakan. Sementara itu, di Rusia tanggal 9 Mei dikenal sebagai hari kemenangan mengenang sukses Uni Soviet dalam mengalahkan Jerman. Tidak seperti negara-negara lain yang merayakan dalam suasana duka, Rusia menyambut hari ini dengan parade militer besar-besaran menampilkan truk tank, jet tempur, hingga rudal nuklir terbaru. Sejak resmi diperingati secara nasional tahun 1995, hari kemenangan menjadi simbol kebangsaan militer sekaligus penghormatan bagi pahlawan perang. Magnet alfabet edukasi bisa dimulai dari lemari es. Nah, tak hanya soal sejarah dalam perang, tanggal 9 Mei juga punya sisi kreatif dan edukatif lewat perayaan Hari Magnet Alfabet. Ide ini dipopulerkan oleh The Typeset Co., perusahaan yang mengubah huruf-huruf magnet menjadi alat belajar yang menyenangkan. Meski ini kini identik dengan permainan anak-anak di pintu kulkas, magnet alfabet memiliki akar sejarah yang menarik. Berawal dari teknologi industri luar angkasa pada tahun 1960-an hingga diluncurkannya versi mainan edukatif oleh Fisher-Price pada tahun 70-an. Kini alfabet magnetik menjadi bagian penting dari kegiatan belajar mengajar sambil bermain di rumah-rumah keluarga modern. Dari cerita perjuangan hingga kreativitas di dapur rumah tangga, tanggal 9 Mei membentang sebagai hari dengan makna yang berlapis. Hari ini adalah momentum refleksi tentang apa arti kemenangan, kebebasan, dan pembelajaran. Nah, berikutnya saya persembahkan lagu dari Krisa yang berjudul Cintaku dari Krisa. Selamat mendengarkan.

Nah, itu tadi lagunya dari Chris, Cintaku. Nah, ini tentang saya mau bilangnya ini tentang udara dingin di Australia. Salju mulai turun di puncak Alpen sebulan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya, warga Victoria terbangun dengan salju setelah embusan angin udara dingin membawa suhu di bawah 0 derajat di puncak-puncak Alpen di negara bagian Victoria. Di Gunung Baobab di puncak di bagian timur negara bagian, salju setebal 15 cm telah turun semalam, menyulap desa menjadi putih. Terlihat seperti negeri ajaib yang putih dan menakjubkan serta indah. Salju awal ini membawa harapan bagi pengelola resort akan kehadiran musim yang baik sebulan sebelum pembukaan musim ski pada long weekend bulan Juni atau bulan depan. Cuaca semakin dingin adalah persis yang dibutuhkan menjelang peringatan hari ulang tahun atau King's Birthday. Hal ini dipastikan tentang berita salju di negara bagian Victoria yang sudah turun. Kembali saya perdengarkan lagu masih dengan Krisa, yaitu Lilin-lilin kecil, selamat menikmati.

Pendengar, lagu ini saya persembahkan untuk mengenang almarhum James F. Sunda, pencipta lagu Lilin-lilin kecil ini ya. Lagu ini pencipta telah berpulang pada tanggal 7 Mei kemarin. Nah, pendengar, artikel berikutnya yaitu besok adalah tanggal 10 Mei. Nah, pada apa tanggal 10 Mei? Seperti biasa setiap tahun kita memperingati tanggal 10 Mei sebagai Hari Ibu ya, Mother's Day. Nah, apa sih perbedaan Mother's Day? Nah, setiap tahun hari Minggu di minggu kedua bulan Mei, dan tahun ini jatuh besok pada tanggal 10 Mei, secara global akan merayakan dan memperingati Mother's Day. Ini berbeda dengan Hari Ibu yang dirayakan oleh masyarakat atau warga Indonesia. Namun, apakah pendengar tahu ada juga peringatan Mother's Day yang perbedaannya apa? Ternyata keduanya memiliki sejarah dan makna yang berbeda. Kita ketahui Mother's Day muncul dan berakal dari tradisi penghormatan kepada ibu secara kekeluargaan, sedangkan Hari Ibu tanggal 22 Desember lahir dari semangat perjuangan perempuan di Indonesia. Nah, itu perbedaannya antara Mother's Day dan Hari Ibu di Indonesia. Saya kutip dari Britannica, Mother's Day merupakan hari libur yang diciptakan oleh wanita asal Amerika yaitu Anna Jarvis. Jarvis menciptakan hari libur tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya sendiri. Pertama kali Mother's Day diperingati pada tanggal 12 Mei 1908 dengan ibadah di gereja di Grafton, Virginia Barat. 6 tahun kemudian menjadi hari libur nasional pada tahun 1914 oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Ibu Anna Jarvis atau Ann Jarvis yang menginspirasinya untuk menciptakan Mother's Day. Ibu Jarvis adalah seorang organisator kelompok-kelompok yang mengusung persahabatan dan kesehatan. Sedangkan Jarvis mulai kampanye tahun 1905 yang mengadvokasi Mother's Day. Kampanye ditujukan kepada organisasi lokal, negara bagian, dan nasional. Ia dan kelompoknya mengusulkan Mother's Day diperingati setiap tahun minggu kedua bulan Mei, bertepatan dengan wafatnya sang ibu Ann Jarvis. Jarvis menganggap peringatan ini sebagai hari pribadi. Itu mengapa Mother's Day dibuat dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Biasanya hari itu dirayakan dengan memberi kartu ucapan, bunga, dan makan malam keluarga. Tapi hadiah paling populer adalah memberi bunga. Dan bunga anyelir ditetapkan sebagai bunga resmi untuk Mother's Day. Namun kabar buruknya, Mother's Day kerap dijadikan tindakan komersialisasi. Jarvis mengecam keras tindakan tersebut melalui siaran pers yang ia tulis, apa yang akan Anda lakukan untuk membasmi penipu, bandit, bajak laut, penjahat, penculik, dan hama lainnya yang dengan keserakahan mereka akan merusak salah satu gerakan dan perayaan terbaik, termulia, dan paling sejati. Pada tahun-tahun terakhir, hidupnya ia habiskan untuk menghapuskan hari libur yang ia ciptakan. Nah, lewat program hari ini, saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day. Every mother deserves the best. Wishing you all the mothers in the world a day full of happiness and joy. Selamat menikmati Hari Ibu besok. Saya sampaikan lagu yang berkaitan dengan Mother's Day. Saya persembahkan lagu spesial dari Potret yaitu Bunda. Saya persembahkan untuk Anda semua. Selamat menikmati.

Pendengar, ternyata kita sudah tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam berlalu. Nah, ini saya ingin menyampaikan tentang ramalan cuaca nih ya. Hari ini hujan ya. Untuk besok, suhu udaranya 18 derajat dan berawan, umumnya berawan. Dan hari Senin, udara sedikit menghangat, yaitu 9 derajat dan cerah sedikit berkabut. Selasa, naik lagi 20 derajat dan berawan. Sedangkan hari Rabu 20 derajat dan sedikit hujan. Hari Kamis 22 derajat umumnya berawan dan minimum 13 derajat Celcius. Nah, ini untuk ramalan cuaca, perkiraan cuaca untuk minggu ini. Dan Jumat tanggal 15 adalah 20 derajat, hujan singkat dan minimal 14 derajat. Sedangkan Sabtu depan diperkirakan 18 derajat lagi dan sedikit hujan. Nah, itu ramalan cuaca. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat Hari Ibu ya. Happy Mother's Day every mom, every mother deserve the best. Wishing all the mothers in the world a day full of happiness and joy. Stay warm and sampai jumpa minggu depan.